barpi barso kachiti adim ahem jongsi dolo liputangte kemesen alia bangke lahelo. Afrangsia bangke lang pen kilong asonson ake sodo anpenta nang litum jokpo. Aduntua bangke kitu kamen ui lapen angnim ang hongta ingnim jokplotpo. Aduntu keso ta long le detpo aposi se kachilang anam ta nang litum pedam jokplotpo. Lapen barpi barso kedo ahut nang litum terak jokplotpo. Lapen ke arta ke ongdum sarpi sarbura atum lapen osomar atum anta barpi barso ke dam joy kepo lapen ning theklongpo munidatum barpi barso ke dam adim athik abik kave lapen barpi barso ke dotap abbe kaching hoy det pena joksi pokso pokang akesota kelonglo lapen pok ahilongta dokok titilo lasi nanglitum kaddo kaveta hemarlo lapen hemkom hemrai kapangthirjir thekji aphan abangke kemesen lapen kangthirjir barpi barso ahem chikim nangji tangte nangli hemalong lapuson do ikloma avelangli putangte kikim serakji aphan bor i iknon